Uint ap khanyani markasan antawina kapa ukamaraki amuy tawina kapa suma sarnaqawi khatanyataki

Kunan hiya bitaswan kallari kuspa kasunchari. Hiya wasno ganchiswan kuskachasqa kasan kai kachataki situan akasiomanta pacha. Tania y Ángel kusirichispa gawasunchkaipa garimpi. Hina kallarinchis kai willa kipa kunawak.